0: nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ivan Melenka menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
1: Terima kasih.

Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat

problema la Andinia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan mengatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.

0: PBB ke-81 Khairul Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
1: I'm telling the words for what forward.

0: are mandated to provide prompt adoption for the fast hour.
1: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengatakan Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Dan disusun oleh Pak Hakim dan Juliana Martabati.

Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI-Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat. Pertahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, The United Nations That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA. Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 tertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data sudah nasional di tengah penetrasi AI yang bagus. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan itu memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Di sini letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif dan dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampang, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau TPP, ketahanan pangan berbasis kemandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi global food. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI-Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.

tim itu dapat gol dari 2026 PM Sabtu tersebut berlangsung di ruang sidang utama pengadilan Negeri Sabang mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pengumuman dalam perkara tersebut terdiri atas secara tiba SK

umum maunya kan kan biasanya kedua tempat terbukti dan kita meyakinkan biasanya melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak atau membongkar untuk mencapai barang yang diambil secara bersama-sama dan bersosial. Pemotongan tersebut didakwa melanggar pasal 47 ayat 1 huruf F dan D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain pidana penjara, penuntut umum meminta kedua terdakwa

Oke, dan juga kali ini kembalikan kami dan satu lalu Tinder Asli Kogi dengan kondisi kandangan di dalamnya telah dibongkar atau hilang. Serta kali ini CBO sembara dan kita dengan kondisi perangkat di dalamnya telah dibongkar atau hilang. Sementara satu buah obeng bentuk bunga dengan gagang plastik berhitam

Kita juga bisa bareng kita bisa mendengarkan

data, lalu dia yang dicetak anggota. Dalam perubahan strategi juga tidak perlu membuat SDMSP bertemuru setelah Madura United berhasil melakukan penyempatan dalam 5 menit dan bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa terakhir pertandingan, pelatih Madura United Diego Jones mengatakan, laga berlangsung cukup sulit di babak pertama.

Radio 2026 pada Jumat 18 September 2026.